This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiaran Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa India adalah ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan sedang muncul sebagai kekuatan global yang dapat diandalkan. Amerika Serikat melonggarkan pembatasan ekspor minyak Iran selama 60 hari setelah kemajuan signifikan dalam perundingan di Swiss. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya di tengah gejolak Partai Buruh. Anggota Parlemen yang baru dilantik Andy Burnham muncul sebagai kandidat terdepan untuk menggantikannya. Di Qatar, 13 orang termasuk 12 warga

tahun. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut dan juga sebagai pemimpin Partai Buruh mengakhiri masa jabatannya di Downing Street di tengah meningkatkannya tekanan internal dari partainya sendiri. Sementara itu, politisi senior Andy Burnham secara resmi menjadi anggota Parlemen Markfield setelah mengucapkan sumpah di House of Commons secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Starmer. Andy Burnham memperoleh momentum besar setelah kembali ke Westminster dengan menggalakkan kandidat Reform UK dalam pemilihan Sela Penting di Markfield. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan bahwa perundingan perdamaian di Swiss dengan Iran telah menciptakan dasar yang baik bagi tercapainya kesepakatan akhir yang sukses untuk mengakhiri perang. Dia menyampaikan hal tersebut kepada media di Swiss setelah dia dan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyelesaikan putaran panjang pembicaraan awal yang bertujuan memperkuat berakhirnya perang secara permanen antara kedua negara. Menyuarakan pandang yang sama dalam unggahan media sosial, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi mengatakan bahwa mediasi Pakistan dan Qatar telah menghasilkan kemajuan besar untuk mengakhiri perang Lebanon. Para mediator Qatar dan Pakistan juga menyatakan bahwa putaran pertama negosiasi telah berakhir dengan kemajuan yang menggembirakan. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kemarin, mereka mengatakan bahwa para pihak telah menyepakati sebuah peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Di Qatar, setidaknya 13 orang termasuk warga India tewas dalam ledakan di industri. Ras Laffan, Menteri Energi Qatar, Saad bin Sarida Al-Kabi mengatakan bahwa 66 orang terluka dalam kebakaran yang disebabkan oleh ledakan di fasilitas pasokan gas lokal Barzan. Sementara itu, Kedutaan Besar India di Doha mengumumkan bahwa otoritas Qatar telah mengkonfirmasi kematian 12 warga negara India dalam insiden minggu malam tersebut. Jepang telah mengumumkan kenaikan 5 kali lipat biaya visa bagi pengunjung asing, revisi pertama semacam itu dalam hampir 5 dekade. Mulai tanggal 1 bulan depan, biaya visa sekali masuk akan naik dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen. Sementara visa masuk ganda akan dikenakan biaya 30.000 yen naik dari 60 yen. Otoritas Jepang mengatakan bahwa kenaikan tersebut mencerminkan inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Pemerintah Bangladesh telah menggerakkan personel militer di Dhaka dan 5 wilayah penting lainnya hingga tanggal 30 bulan ini dengan alasan kekhawatiran keamanan dan kemungkinan kerusuhan menjelang peringatan hari jadi pendirian Liga Awami hari ini. Langkah ini juga munculkan kembali pertanyaan mengenai larangan menyeluruh yang masih berlaku terhadap salah satu partai politik terbesar dan tertua di negara tersebut. Partai yang berkuasa di Nepal, Rashtriya Swatantra Party RSP, telah memutuskan untuk mengubah anggaran dasarnya guna memastikan keterwakilan yang inklusif dalam komite pusat partai. Keputusan ini diambil ketika konvensi umum pertama partai dimulai di Chitawan pada hari Minggu. Komite pusat menyetujui usulan perubahan anggaran dasar partai agar lebih inklusif dengan mewajibkan setidaknya satu wakil presiden pusat perempuan. Dalam cabangan menembak, India menembak 4 medali Liga pada Kejuaraan Dunia Junior ISSF, termasuk medali emas yang diraih remaja Pritam Kendere di Seoul, Jerman, sehingga memperkuat posisinya di puncak klasen medali. Dalam nomor tim junior putri pistol 25 meter trio, Anjali Mahendra Bhagwat, Parisa Gupta dan Nithali Ivy Darling, Praveen Christopher meraih medali perunggu. Satu medali perunggu lagi diperoleh dalam nomor tim junior putra pistol 25 meter, sementara Anvi Rathod meraih perunggu pada nomor air rifle
सपोलो मीटर जूनियर

Putri. Dalam Piala Dunia FIFA tahun 2026, pertandingan Grup 1 antara Prancis dan Irak sedang berlangsung di Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis unggul 1-0 pada babak pertama setelah Kylian Mbappe mencetak gol Piala Dunia ke-15-nya, menyamai rekor gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah. Sebelumnya Argentina mengalahkan Australia 2-0 dalam pertandingan Grup J di Arlington, Amerika Serikat untuk memastikan tempat di babak 32 besar. Dalam pertandingan pembuka putaran London FIH Pro League, tim hoki putra India akan menghadapi rival abadinya Pakistan hari ini. Ini akan menjadi pertemuan pertama antara India dan Pakistan sejak laga Asian Champions Trophy di Lubin, Tiongkok pada tahun 2024 ketika India meraih kemenangan 2-1. Pebulu petangkis andalan Lakshya Sen dan Tanvi Sharma akan memimpin tantangan India pada turnamen bulu tangkis US Open Super yang dimulai hari ini di California. Lakshya Sen, peningkat 14 dunia dan unggulan kedua, akan menghadapi Julian Karagi dari Belgia pada babak pembuka nomor tunggal putra. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Prime Minister Commissions India Indian Navy's Frontline Platforms INS Dunagiri, INS Sansodak and INS Agre. Dalam sebuah momen bersejarah bagi kesiapsiagaan Maritim India dan kemampuan pertahanan dalam negeri Perdana Menteri Narendra Modi meresmikan tiga platform garis depan INS Dunagiri, sebuah frigat, Salimuan Canggi, INS Sansodak, kapal Survey dan INS Agre kapal perang anti kapal selam perairan dangkal ke dalam Angkatan Laut India di Kolkata, Bengal Barat pada tanggal 21 Juni tahun 2026. Platform-platform mutakhir ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan operasional negara keamanan maritim terhadap ancaman geopolitik dan kesadaran domain maritim. Perdana Menteri mencatat bahwa kesempatan tersebut bertepatan dengan Hari Yoga International yang dirayakan di seluruh dunia dan menyampaikan kegembiraannya karena berkesempatan mengunjungi tanah bersejarah Bengal yang telah memainkan peran penting dalam membantu kebangkitan intelektual, budaya, dan nasional India serta telah menghubungkan India dengan dunia melalui jalur maritim selama berabad-abad. Acara ini merupakan tongkat penting dalam perjalanan menuju Atmanirbhar Bharat, India yang aman dan India yang maju ujarnya. Perdana Menteri Narendra Modi menunjukkan bahwa tanggal 21 Juni juga diperingati secara global sebagai Hari Hidrografi Sedunia dan mengembarkannya sebagai kebetulan yang luar biasa bahwa kapal survei hidrografi paling canggih milik India INS Sansodak diresmikan pada hari yang sama sambil mengucapkan selamat kepada Angkatan Laut India para ilmuwan, insinyur, pekerja dan seluruh warga negara. Dia mengatakan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan kemampuan teknologi dan maritim India yang terus berkembang. Tidak ada negara yang dapat muncul sebagai kekuatan besar tanpa kemampuan maritim yang kuat. Pembangunan keamanan dan kemakmuran sangat terkait erat dengan lautan. Sebagian besar perdagangan dunia bergerak melalui jalur laut, sementara jaringan data global yang luas beroperasi di bawah lautan. Katanya sambil menekankan pentingnya kekuatan maritim di dunia modern, dia lebih lanjut mencatat bahwa mineral kritis, sumber daya laut dalam, dan sumber energi masa depan akan semakin terkait dengan domain maritim. Oleh karena itu, katanya pengaruh ekonomi dan strategi suatu negara secara langsung terkait dengan kekuatan sektor maritimnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa India sepenuhnya memahami kenyataan ini dan sedang mempersiapkan diri sesuai dengan itu. Peresmian tiga platform Angkatan Laut ini menjadi bukti kemampuan dan keterampilan negara yang terus berkembang. Ujarnya, mengenai peresmian INS Vikrant, dia mengatakan bahwa hal tersebut menandai awal babak baru dalam perjalanan maritim India dan mengumumkan kepada dunia kekuatan Angkatan Laut India yang semakin besar. Dia mencatat bahwa perjalanan dari INS Vikrant hingga peresmian INS Agre, INS Dunagiri, dan INS Sansodak bukan hanya kisah tentang kapal perang baru, tetapi juga cerminan dan meningkatkannya kemandirian India. Ketiga kapal ini melambangkan komitmen India terhadap desain, manufaktur, dan inovasi dalam negeri, dirancang dan dibangun

Di India, kapal-kapal ini menunjukkan bakat industri India, keahlian para insinyur India, dan kerja keras para pekerja India, tambahnya. Perdana Menteri menegaskan bahwa India tidak ingin hanya menjadi pembeli di sektor pertahanan. Kekuatan militer suatu negara tidak dapat diukur dari ketergantungannya pada pasar global, melainkan dari kemampuannya untuk menjadi mandiri. India berupaya menjadi produsen dan manufaktur karena negara-negara yang memproduksi akan menjadi pemain yang menentukan di panggung global, tambahnya. Menyoroti pencapaian terbaru, Perdana Menteri mencatat bahwa lebih dari 40 kapal perang dan kapal selam buatan dalam negeri telah diindustrikan ke Angkatan Laut India dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa hampir setiap beberapa minggu Angkatan Laut menerima kemampuan baru, sementara 45 platform Angkatan Laut utama saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Angka tersebut katanya bukan sekadar statistik tetapi indikator kapasitas industri dan potensi masa depan India. Menyoroti potensi besar sektor maritim dalam menciptakan lapangan kerja, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pemerintah memandang sektor maritim bukan sebagai industri yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mesin utama penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi bagi India yang maju. Sebuah kapal modern membutuhkan sejumlah besar baja, elektronik, mesin, dan ribuan komponen, sehingga menciptakan peluang di seluruh rantai pasok industri yang luas. Mengacu pada 3 kapal yang diresmikan tersebut, dia mencatat bahwa lebih dari 200 UMKM berkontribusi dalam pembangunan yang menghasilkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang signifikan di seluruh negeri. Perdana Menteri menyatakan bahwa telah tiba saatnya bagi India untuk memasuki fase berikutnya dalam pembangunan maritim, dan pemerintah telah mengadopsi visi baru untuk sektor pembangunan kapal serta memperkenalkan sejumlah reformasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir guna meningkatkan kemampuan manufaktur domestik. Paket insentif senilai 70 ribu crore yang diumumkan untuk sektor pelayaran bukan sekedar langkah ekonomi tetapi merupakan investasi bagi masa depan maritim dan ekspansi industri India. Inisiatif seperti Sagar Mala mencerminkan visi komprehensif ini dan membantu mengurangi biaya logistik, mempercepat pertumbuhan industri, serta menciptakan peluang baru di wilayah pesisir ujarnya. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Chhattisgarh.

Saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut, air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.